香华呀，是老板带着香华呀，新一的就是我们的 Couple VIC 主题，这里是由你的卡姆尼的妙龙花园达拉达，这个在罗布布卡阿斯卡林阿鲁库马。Sudah, bunyi itu kemudian sana ada taksi. Wajan magen si masalah syarikat. Nukuma ada tanya dengan berbuka sekali kemudian. Magen dia orang nasu akan samu dosu bukan. Terasa kisah kasa dalam tanah macam. Wanda sekali zaman kasa dah magen si wanda lama ni. Sekarang ada kisah kasa ni. Jaga ia pemimpin si abu wanda si. Jaga le si dalam kasa. Nukuma abu wanda sekali sa kasa si dalam apa nombi dalam. Wahana yang tak kesal sen umur untuk aram kacu zakat jika na sen al umur jahat kah dengan apa zakat jika na kisah al umur kesan kah dengan kisah al umur kesan sekian dah dengan mana ya boleh baca reda ya itu kan sama kesa aram sabda dengan haka nuzul hana bukai bani di mana karena kau baca tribu nara dokuma dokusan kau kula kau kau bawa ada masalah dengan haka al umur berkah dengan itu ni apa jenis dan kau tiga orang alumni, mengajar semua ini dalam membuku kasihan si dosa.

0: matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kai gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun nemo ka bar gawa ba su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Kau tu beri cawat dengan macam mana kau dunia?
1: Mana sahut aisy, bukan siapa ya? Tapi mana sahut aisy? Siapa tarik siapa?
0: Wanang sah, kau pada keruan ini dengan mesaje pasal pin bauci. Atarik semua kau jadi radio BRC bauci.

babin adalci musamman ma idan kai duba alai alhaji Kabiru Amana ya kafa hujjojin sa kan cancantar Yakubu Adamu a matsayin gwamna magajin Kwara. Kasar yan takara karkashi uku ne, akwai yan takara, akwai yan takafari, akwai yan takafaranci. Saboda haka ɗan takara bai yi bitu, to kasan shi Ubangiji yana mai lura ne da zuciyar sai Allah ya kawo.